sinyire era uli aleta emputu ikomera mbakobeira mazima walima ate tuwerabira nti saagi nujapala abaana bakufaako enzala ngaolomu ikomera tituli kubasaba nti tubafuwa olezi ku mibiri gyanyu tuli kufuwa amanyumba ge mwazimbire naye muli kuleeta olugezigezi ogema otaakubafuwa ku madiba tuli kufuwa amanyumba ganyu ate muli basirusiru ino muli bakyafu nikiruleetera malaria obanga timumaite nze nasomere ku katono kati kubanga profesa niyaba yasomere ino n'ebintu ebireeta ensuno mu nyumba ye bukyafu kase enyumba ebefunye sukaali efunye cyumbi efunye agamaanyi ate anogwasuukire muzimu omusaiza sikama omukala sikama n'abaana basikama enyumba nedukuulika abandi munywako omwenge oti mboizi nonya omwenge toirya namaino omuntu agufunye oti kyolooni enyumba eizwire mwoto mu bibi mugona n'emmere mu manyumba oduuma ulo mutyero supa abakali enagi nimasuukire mulimo nti oyina kwefuwa kalifuwa nofunya kusa kasi nobaa nomusaiza muli makasiru nimu muleeta ensi n'omunyumba nze mbakobera mazima kubanga emyanka gyange ginjikiri okubakobera emitata akuwulira ate timbatyambula kyembatyaku kubanga esaa nawaka tomboizi nfiire mba nfiire ate anafuwanga ko alikubakobera ebyendowooza mwali bifunamu atya ndikubakobera mube n'obuyonjo omu maka gange oyo abeeka eizu ly omu tawuni egyeri waajya gibasikamamaanye oyaja ensuna gibyaliire mu lwaki kubanga mulimu ocyumbi ensuna egyo gitaka naye nimuduirira enyumba ebintu ebikyafu abasayansi bakoba nti ebiwuuka byona byona biina endowooza moiza ebintu ebyeta ebiwuuka cyumbi sukaali mwenge abandi muduukuuka enkwawo oti munyala omuntu nakola enkwa nga tyemmeka naye ogumanga oguminga mula okulumbe naaliwakobaniki timumena mwabire wukunga mukomye mubeeka abantu abayonjo ate negira mukamu nti ensuna bafuwa tigifwa kubanga ensuna bafuwa ukitempe ebafuwa ukitempe kitegeeza nti ensuna ono yaba atuukire omu nyumba yo asooka atyameko ukitempe nga atako okufunyirye gyayaba nana ensuna tyetaa kufunyire kubanga onanyira oli kufunya aiza wiz direct ukuluma asookawo kuluma kaisi naawo kitempe